0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མ དེ ནི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ
1: Jalan di sebab cukup cuma soalnya kalau dia butuh sinar na.
2: Korang di ni tu ni susah je muda di. Tapi kita kerja gelang gua ini ni, ani losis sil terus cik sebab jeli ya, cik sholat dilem berjeli ya. Tusa ni tu ni susah tu yang kita korang ni tu ni susah je tawa kedu ini di na cium doa.
1: Tapi
2: ni tu ni susah tu yang ani kita tawa ngawe na tempat kanjau ini ni tu ni susah tu yang tawa ngawe cewa sumjo soji ku kongi ni mukup jual nalol ya.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ
3: Shuki, Ursintu, Yang Taki, Lam Niji,
0: 下茶为陈菊提，宁宁为叶木银。
3: 他的业绩三星不低呢。平常农村烟尘烈空，户外农村去，今朝天真西北来三十。
1: 好，摩托车，我这里真想叫人来。

0: zangmar jimo chun, kyabiyo di zangmar jimo chun, yo kyabiyo kurbaa la. Lese lese, seb kinsunga la. Lo lo. Le, ese yi, ne? Azul zangmar shubha tuchi la. Lo lo. Gela tanchu de de, chato chi giya, dishtu la. Gantina ya nang dunchi. Kwa ge di sungi, kurangi tanda, nyema tanda, ngana zu, jimchu ki, nyenche da, zhou yu be, dinche ki, pablin che be, gabi ya, xia be, kaba angzhan shorbaa la. Di tongme angzhan di nyi gmin dus. Xia zan ni du, jimchuki dachi jikzule gyebe dachi nechwe chunbe gebleya tanda chintung goyung gulwa gyala.
1: Baril.
0: Tansu kurangi da tanda dikhali ya jow mindus. Kawa angchang sabi yinsele xa. Dinte ma jow yinna dati yangya kenten xeche sohulis. Tanda sabi dikhan jow ya.
1: Dati yinna sire, karsana kiramur nyingba nyewe na nima nyingbe dinte ki temdu ma jow ni dagu nyingbe kabarwa.
0: Zhe zhe zhe.
1: Ya mota di lom nyejen si chingyo di yinna nima ngu zu lakto kawa menkyo dinte yinba yinna pigi ngaran zu kangba na xaya ka kaba, hana legu na xaya ka kaba tisha xe kruwa.
0: Guyu kaba
1: tisha kruwa. Ta tanda guyu kaba tiga nga mayab cha diya kruwa.
0: Zhibala.
1: Lato kaba cha yindu. Di karsana, nga ranzu temto kagaru du, karsana, di na lo liya, inji minji ki, muda takbu di kaba nga xa kure.
0: Lese, lese.
1: Kasha, nangmi muda kanga susu, muda xinza kanga susu kan che, chukwa susu, sondu sotu yo kaba yung muda di kujo, muda susu tengwa ma nangmi tengwa kruwa.
0: Zhibala.
1: Kanga susu chong. Che zang, muda susu tengwa yunanda, dago su yunanda dagaran ming chaya da, dagaran chertin kaba xaab yina. Ani kura, ngaran zu lakdo kaba nal, jingyi sungi, gojo diya dagaran na, kato, gojo se dewa shibjo are.
0: Zhe.
1: Inala ya, jik zu dabada, jik nga titi inala, namgyu jik, zu damba si pangdiin rwa.
0: Zhe.
1: Dambada, inze, shivunze, nyotok mewa dinze, che zang, di yindu, da kaba nyingba cha dinala, Kurang dinali ya, chato na zui tuku mendo, ane kirangi duwa, bar tebi da, timi ki duwa, da mota, gyozi dan gyosa dinri, kasha jo yungu mendo wa, odi kurang de jugu mendo slibdu. Ane kirangi inji minji ki, kore todum sola teje, pika ya, kawa anta sabi ti nga, dos kawa anta jeba te sus, pika chetin jeba jaga chukre.
0: Iksa ka
1: chetin di pika nal, pika nal ya. Jigne, pika da, chato nal, pika marangi di, temdo kawa pika nal, chetin di ka yorwa.
0: Zhubala.
1: O pika nal, kawa anta nyingba di, tam mev cha sus, di pa subja sabi ti pa jeba jaga chukre.
0: Zhubala.
1: O di kiawe ina, ane kirangi di, takta di, di jeba ma jeba shukwa, kirangi pa tri, tsu tri, ane kirangi lega kiawe tungre la, di mingi kirangi dos che che toba, geja tiga tu, geja khasya, sewa mev che, ane kirangi le toko sa, da par te me dosam, ngani kige se nyimdo, mora chuk sa nele, de kige se nyimdo sam, ane kashaya gabu sumna le, gyogu tang gyus tu, yigdun le bata, gyogu tang rukri par ting marwa.
0: Zhubala.
1: Ka kurang di, dindri kese nyimdo maso, pige gama khasya jang, gama jik sum yewa, gama chuza yewa ina par te che, ane nyeche po de igarwa.
0: Zhe.
1: O dindri ki kurang liya, kwa kinti le kwen de igari, chetan di yinji mi jik, pige ya chetin gyubu tanga te kuri, nyan tanda, tu dewe, sago nyi ki lobzen, sago nyi kuni ya lobzen na lo liya, chetin gyubu tanga di na liya, o dike kanga shu sha yus.
0: Lese, da chana, tongme yikza na lo kwe be, da chi xeba angzhan la so barba gila, dindri tanda chi gyuo chunbe gubli gina, rangja, kuri todam so li pi je, yikza sui ngo je, gyuo tang cho go rirba gila.
1: Are, gyuo tang yor, di pige chin je, pige susu na mo rata gu rang yina, a pige ya te je, ta temdo gyur cha su nga rana mo rata gu yin si ni, pige gyua yore.
0: Lese, lese.
1: Ta ta gu menba che susu chin je, nye a kanda pina luro si ni yung arba.
0: Zhubala.
1: O to si
0: sa di yin jim jim jim jim jim jim jim jim jim jim jim dīngzhē nām guāi dī, dīngi yīngzhē.
1: Rēl, jidāng chēnā mōtā sū pīchū chēnā dī kāwā ndā lūshā nā tāgā chōdī yīrē.
0: Rībā lā, lēsē lēsē. Dīnē dē gālā sēn, chātō chīk dī sūngi gālā gōngkām sāngs, Kurāngi tāndā mōtā dī, dī mtā tāmā xā chē, tāmē ngū dī zāngsē chē chā sūngs, āndi dē yā chī gyūrīm kār gyūrīs, tā tī kār sī ngū kēnā yē.
1: Tā dī nā lā Kurāng dī, dī yā chā jē chīn wā lā sī nā, zāngmū shū chā nā, āni Kurāng gī gāb dī dī dā ngū dī yā sī nā, tāmā rī, tāmā tā khuā shā sī nā, mōtā dī nyō chē ngū gāng shā rūwa.
0: Zhē zhē zhē.
1: Ngū gāng gī mī chā lē nā nī tā, sū sū nīm tō chī ngū gāng dā kī rā pā rū lī yā. Karsana kengi tijia di kore tutum soli ya muradi dus damag muradi yinsi ji bige ba zhulu nyebru rwa.
0: Zhiba zhiba.
1: Da kura ngugaa ngudi gaang zhe sasun na ngugaa gdi chaabe baas da diga chinja dida nindu chinja bine kore tutum soli damadi chaasu ngudi ga zangmu shu zaas bige damadi zu meab sori. 哦，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没

0: སྱེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི

0: ཅིག ལུ ཡི ང ཚོའི ཡི སེམས གུ ག ཅུ ཡི གི གོ མོ དེ ནས ཆེ ཉེ ཡང ཕོ ཉ ང ཚོ ཐུ མོ གི ན ཝེ ལོང ཅུ
1: སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང
2: No, hingga ni ini, ni apa ni lecian ke terus kapang jangan tan, cincin jadi kau ini ke tiba je gugur lecian nak suka pegi ke suin.
1: Lekamsan,
3: lekamsan le suka tele kila nampak ni kini.
1: Lolo, kamsan cincin hasil suin nala.
3: Memang untuk itu lo.
1: Lecian lolo, oh memang untuk latih ni sebab seni kena ikut pegi nala.
3: Eh, ngah tu si jauh sungsang ni jauh gugur la.
1: Lecian lolo, oh, siapa ke sungsang di nanti guna cawan lagi nampak kipet.